habis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, coba deh sebelum kamu beli sesuatu ya, beli makanan especially, coba luangin waktu kamu buat baca label gizinya teman Pro 2. Kayak misalnya cek dulu jumlah kalorinya, gulanya, garam, dan lemaknya biar gak asal pilih. Nah, jangan lupa juga teman Pro 2 lihat takaran sajinya. Karena satu kemasan belum tentu buat sekali makan. Nah, jadi kebiasaan sederhana ini bisa bantu kamu pilih makanan yang lebih sehat dan bikin pola makan jadi lebih terjaga. Jadi jangan cuma lihat kemasannya yang lucu-lucu aja ya teman Pro 2, tapi cek juga kadar gizinya.

0: Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

Dalam Pro 2, misalnya kamu sekarang nih lagi naik motor atau lagi nyetir mobil, itu bukan cuma soal cepat sampai ya, tapi juga soal etika di jalan. Jadi sekarang biasakan patuh sama rambu lalu lintas, pakai sen saat belok ya, jangan ngesen ke kiri, belok ke kanan, atau sembarangan pindah jalur, itu no-no teman Pro 2. Jaga jarak aman juga penting banget, dan jangan emosi ketika macet atau lampu merah telat 1 detik udah marah-marah, udah memaki, itu nggak boleh. Jangan lupa juga cek kondisi kendaraan kamu sebelum kamu berangkat. Dan ini yang perlu diingat, kalau jalan raya itu bareng-bareng ya, bukan punya kita pribadi atau mungkin punya kakek kita, bukan. Jadi saling menghargai dan mengutamakan keselamatan, biar perjalanan lebih nyaman buat semua orang.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Buat kamu teman Pro 2 yang masih mikir kuning telur itu yang orange tuh lebih bergizi, nah itu mitos ya, karena faktanya belum tentu teman Pro 2. Jadi warna kuning telur itu ditentukan dari pakan ayam, bukan dari kadar protein atau kualitas gizinya. Jadi kalau misalnya nanti nih kamu beli kuning telur yang kuning banget atau kuning pucat, itu sama-sama jadi sumber protein, vitamin, dan nutrisi yang baik buat tubuh kamu. Jadi nanti kalau beli telur lagi ya teman Pro 2, yang penting itu pilih yang seger-seger, cangkangnya utuh, nggak retak, dan setelah itu kamu simpan dengan benar. Jadi jangan terkecoh sama warnanya aja.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oh yeah!
4: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel. Hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

Teman Pro2, misalnya kulkas kamu bau nih, itu belum tentu karena ada makanan basi loh teman Pro2. Karena bau sedap ya juga bisa muncul karena sisa makanan kamu yang nempel, karet pintu yang kotor, atau saluran pembuangan yang mampet. So, buat kulkas kamu biar tetap segar, itu pastinya ya kamu rutin membersihkan bagian dalam kulkas, simpan makanan di wadah yang tertutup, dan jangan lupa cek bagian-bagian yang sering terlewat. Kalau misalnya kulkas kamu bersih, makanan kamu tetap aman dan lebih tahan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
0: Produa FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 heran gak sih kenapa ada orang yang gampang banget benci atau suka bikin konflik? Nah, ternyata penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari belum gajian ya, gak ada duit. Enggak ya. Mulai dari rasa iri, teman Pro 2, emosi yang gak terkelola, sampai pengaruh lingkungan. Makanya penting banget buat kamu belajar mengendalikan emosi, punya empati, punya lingkungan yang gak toksik ya. Seenggaknya walaupun gak menguntungkan banget, tapi at least gak toksik ya teman Pro 2, gak menghasut satu sama lain, dan gak gampang percaya serta menyebarkan gosip. Jelit banget ya. Jadi sekarang biasakan komunikasi yang baik dan saling menghargai teman Pro 2. Jangan ada yang merasa di atas banget atau jangan pernah merasa di bawah banget, itu gak boleh. Karena suasana yang positif itu dimulai dari sikap kita sendiri. Kalau kamu gimana? Yuk kita memperbaiki diri.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang banget nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: 105,1 Pro2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana? Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Totebek, Totebek. Apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada hari ini, edisi Selasa 28 Juli udah berakhir ya. Kita ketemu lagi besok, teman Pro 2. Jadi jangan sedih, karena besok Spada sama Tata lagi. So, kamu abis ini ditemenin sama Arini dan juga Vicky buat nemenin di santai siang kamu. Jangan lupa teman Pro 2 untuk sering-sering minum air putih, pakai sunscreen karena kemarau panjang banget, panas banget. Dan yang terpenting, jangan bakar sampah sembarangan di musim yang kayak gini.

0: Gila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, masih bersama aku Vicky. Kita masih nampung requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok sekarang juga ya. Atau bisa lewat WA 08117322330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro 2, yaitu lagu Bunga Hati dari Salma Salsabila.

Gua masih di Pro 2 Hitlist ya. Kita masih nampung requestan lagu dari teman Pro 2. Teman Pro 2 boleh banget nih teman-teman gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu atau kirim request lewat WhatsApp di 08 11 7322 3330. Lagu favorit kamu bisa langsung kita putarkan ya. Nah teman Pro 2, karena cuaca Bengkulu lagi panas-panasnya ya sekarang ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan kulit ya sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa kalian pakai sunscreen biar kulit tetap terlindungi dari paparan sinar matahari maksudnya ya kan. Apalagi sekarang ini kita aktivitas udah mulai aktif ya, anak-anak udah mulai sekolah dan udah mulai kerja juga. Terus keluar kayaknya di Bengkulu ini kemaraunya apa ya, semakin lama ya gitu. Jadi teman-teman boleh banget nih pakai sunscreen gitu. Sekarang kita dengerin dulu nih rekasan dari teman Pro 2. Ini dari lagu sesi potret ya kan, lagu yang menyedihkan. Selamat menikmati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

buat kamu yang lagi di jalan, perjalanan hati-hati ya di jalan, tetap fokus berkendara, patuhi lalu lintas ya. Jangan main ponsel saat mengemudi, dan kalau mulai lelah sempatkan istirahat sejenak. Semoga perjalanan kamu aman, lancar, dan sampai tujuan dengan selamat ya. Teman Pro 2 masih setia nih di Pro 2 Hitlist. Boleh banget nih kalau teman Pro 2 mau request lagunya, masih dibuka ya sampai jam 12 nantinya. Jadi jangan malu-malu ya, langsung aja gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu atau kirim lewat WhatsApp 08 11 7322 3330. Siapa tahu nih lagu favorit kamu jadi berikutnya yang mengudara. Oke. Selanjutnya kita dengerin dulu ya lagu rokesan dari teman kita, yaitu Pura-Pura dari Liodra.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

Teman Pro 2, aku ada info nih tentang kesehatan. Teman Pro 2, apalagi sekarang ini lagi cuacanya lagi panas ya. Teman-teman, jangan lupa minum, karena pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup. Apalagi kalau cuaca yang lagi panas kayak sekarang yang aku katakan tadi ya. Kurangi minuman yang terlalu manis, perbanyak makan buah dan sayur, dan sempatkan bergerak atau jalan kaki. Beberapa menit aja, nggak usah lama-lama, dari 15 sampai 30 menit aja. Nah, pastikan tubuh kalian tetap sehat, semangat, dan tetap bahagia ya kan. Tetap jaga kesehatan intinya, dan tetap bareng Pro 2 dan teman dan teman-teman maksudnya ya kan. Kok aku ngomongnya kayak gini ya. Dan teman Pro 2 tentunya masih di Pro 2 dan bentar lagi kita bakal closing. Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Tetap bersama aku, Vicky. Dan kita masih nampung requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu, atau bisa lewat WA 08 11 73 22 330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman kita, yaitu lagu dari Takia, Bayangan Cinta.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Pro2, nggak kerasa ya kebersamaan kita di Pro2 Hitlist yang ini sudah sampai di penghujung acara. Penghujung acara nggak tuh? Oh, terima kasih banyak ya untuk teman Pro2 yang sudah menemani aku dari jam 10 sampai jam 12 sekarang. Yang udah mengirim request lagunya bakal tetap kita putarin ya, memang tidak ditemani sama aku ya. Yeah. Dan menjadi bagian dari siaran hari ini, aku nitip pesan ya buat kalian. Semoga setiap lagu yang mengudara bisa menjadi teman di setiap langkah, penyemangat di tengah aktivitas kalian, ya kan? Dan penghapus penat setelah hari yang panjang. Terjaga kesehatan, jangan lupa tersenyum dan selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Dan ini waktunya makan siang. Enaknya makan siangnya apa ya? Kalau kalian lagi istirahat, makan di luar, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan jangan ngebut-ngebut ya kan. Saya Vicky Purwanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap setia di Pro2 RRI Bengkulu 105,1 FM, teman terbaik kamu. Dah.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: And then it's so.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Memperdua, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu tertawa.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Cepat,

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buat rok.

Teman Pro 2, kamu tau gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2 105,1.

Teman Pro2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang difikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya jika dibiarkan kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 105,1 teman

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro 2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro 2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Ya, mungkin banyak juga teman Pro 2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro 2. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang gak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu sama Intan di sore ceria hari ini, hari Selasa, 28 Juli 2026. Buat kamu yang sekarang lagi dengerin Pro 2 di jalan atau lagi buka di RRI Digital, selamat sore buat kamu. Aku bakal temenin sama lagu-lagu enak sebelum nanti kita ke dialog di sore ceria ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan telak 5-1 atas Kamboja membuat timnas Indonesia membuka langkah di Piala AFF dengan penuh percaya diri. Saat ini Garuda mengoleksi 3 poin dan masih punya 3 pertandingan seru di Grup A. Terdekat Indonesia bakal tandang ke markas Timor Leste pada 31 Juli lalu menjamu Vietnam tanggal 3 Agustus dan menutup fase grup dengan menghadapi Singapura pada 7 Agustus. Perjalanan masih panjang tapi peluang ke semifinal masih terbuka lebar. Yuk terus dukungan yang paling oke, yang paling semangat buat Garuda.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tuban 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.

Selamat sore teman Pro 2, band Efek Rumah Kaca resmi didapuk sebagai pengisi original soundtrack film Laut Bercerita. Mereka membawakan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel karya Leila Escudori. Single ini dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Perpaduan kisah yang kuat dengan musik khas Efek Rumah Kaca diprediksi bakal jadi salah satu daya tarik film ini. Hari ini 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia, momen untuk mengingat pentingnya menjaga kesehatan hati. Hepatitis bisa berkembang tanpa gejala di tahap awal, jadi banyak orang baru sadar saat kondisinya sudah serius. Makanya deteksi dini, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan rutin jadi langkah penting untuk mencegah risikonya. Fakta menariknya, tanggal 28 Juli dipilih untuk menghormati ilmuwan Dr. Baruch Blumberg, penemu virus hepatitis B sekaligus pengembang vaksin pertamanya. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: apa kabar kamu di hari ini? Balik lagi di program Sore Ceria, di mana hari ini bakal ada obrolan seru dan inspiratif. Dan aku happy banget karena sore ini spesial kedatangan narasumber yang keren, pendidik sekaligus pelaku dunia edukasi, Dr. Shalendra Putra, MPD. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Pak Shalendra, lama gak ketemu ya Pak?
1: Iya, lama ya.
0: Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Bapak?
1: Seperti biasa sibuk ngajar, kemudian sekarang sedang mengembangkan suatu akademi gitu ya, semacam bimbingan pengembangan pendidikan, bimbingan belajar untuk anak-anak.
0: Akademi anak. Bimbingan belajar untuk anak-anak.
1: Iya, betul.
0: Tapi bukan bimbel.
1: Dia bimbel, cuma dia mengalami perluasan. Dia jadi menjangkau berbagai macam program. Gak hanya program-program reguler aja, cuma ada program-program tambahan. Makanya kita kasih nama dia Akademi gitu.
0: Akademi, perluasannya apa nih Pak? Boleh di-spill? Langsung ya?
1: Langsung ya?
0: Kaget.
1: Jadi kan kalau sebenarnya kan kita dulu punya bimbel juga, namanya Bimbel Azwardi gitu ya, yang programnya tuh reguler gitu untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, mulai dari anak-anak SD, SMP, sampai SMA gitu. Nah sekarang kita kembangkan namanya Lazraya Academy, karena menyesuaikan juga perkembangan dunia pendidikan ya saat ini, dan kebutuhan pendidikan juga. Artinya kita nggak hanya yang reguler, kita juga ada program akademis, di mana dia juga fokus untuk persiapan SNBT, perguruan tinggi, sama sekarang yang lagi booming persiapan untuk TKA, tes maupun akademik. Kita juga buka kelas bilingual, jadi anak-anak yang ingin belajar matematik sama sains yang bilingual, berbahasa Inggris kita buka. Terus kita juga mulai mengembang lagi, meluas sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Kita buka kelas khusus robotik, coding and robotik. Kita juga buka kelas khusus research class. Jadi untuk anak-anak yang hobi meneliti, anak-anak yang suka karya ilmiah juga masuk di sana. Sampai kita juga buka kelas untuk persiapan anak-anak yang mau olimpiade.
0: Keren. Gitu. Komplit. Jadi kalau yang ngajar tuh pembimbing anak-anak buat olimpiade kayak gini ya. Gitu. Tapi aku penasaran juga Pak, tadi Bapak mention emang ini bakal ngebantu anak-anak yang kesulitan belajar. Kalau zaman sekarang tuh apa sih yang jadi penyebab sampai anak-anak kesulitan belajar Pak?
1: Tantangan utamanya fokus. Ketika seorang anak itu sebenarnya dia sudah fokus, dia akan lebih mudah untuk mencari ilmu pengetahuan. Tantangan terberatnya itu adalah fokus. Jadi kebanyakan dari kita itu terlalu concern dari bagaimana materi itu sekeren mungkin, sehebat mungkin, bila perlu canggih. Tapi lupa bahwa materi sehebat apapun, tapi kalau anaknya nggak fokus, nggak masuk juga. Jadi yang harus difikirkan adalah bukan bagaimana kehebatan materinya, tetapi bagaimana kehebatan mengkomunikasikan materinya. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama kita bangun itu komunikasi interaktif dengan anaknya, buat anaknya senyaman mungkin, dan dia bisa fokus gitu selama pembelajaran itu, sehingga semuanya nanti akan mengalir dengan sendirinya.
0: Jadi tantangan nggak Pak di zaman sekarang soal fokus ini, apalagi kalau anaknya udah terpapar sama screen time, gimana dong Pak? Udah terpapar video pendek, misalkan?
1: Iya betul sekali, betul. Ya itu memang jadi tantangan tersendiri gitu ya. Jadi dari awal memang kita komit gitu ya kepada anak-anak bahwa ketika belajar, duniamu itu yang ada di sekitarmu, bukan yang ada di gadgetmu gitu. Nah, namun bukan berarti kita memungkiri tidak menggunakan gadget gitu ya. Kita maksimalkan gadget itu untuk penunjang kegiatan-kegiatan pendidikan gitu. Nah, kita ajak dia bermain aplikasi gitu ya yang menarik di gadgetnya, kemudian kita ajak dia bermain game tapi yang sifatnya edukatif gitu. Namun dari awal diajak untuk komit bahwa kita pakai gadgetnya hanya untuk mendukung kegiatan belajar kita gitu. Tapi dengan bahasa yang komunikatif gitu, bukan bahasa interogatif. gitu.
0: Oke. Okay. Ini kan macam-macam nih Pak rentang siswanya ya.
1: Mm-mm.
0: Dari bocil ke umur 6 kalau aku nggak salah.
1: Iya, dari SD ya.
0: Dari SD. Umur 6 tahun sampai yang paling dewasa umur berapa Pak?
1: Di SMA. Di kelas 12.
0: Gimana tantangannya? Kalau yang sama bocil-bocil SD itu seperti apa, Pak? Kalau yang udah dewasa gimana? Ada nggak yang nggak komit, nggak boleh ya pegang HP yang lain-lain kecuali yang mendukung pembelajaran? Gimana dikondisikannya, Pak?
1: Justru sebenarnya kalau untuk yang tingkat SD ya, pengalaman kita mulai dari kita bimbel dulu sampai sekarang kita kembangkannya di akademi, justru memang yang paling susahnya malah yang SMA-nya ya, gitu ya. Karena kalau yang SD itu kan belum apa ya, belum terlalu terpapar gitu ya, jadi mereka juga masih concern, masih fokus, jadi apa namanya, nggak terlalu apa ya, tidak mudah gitu tergoda untuk membuka gadgetnya. Cuma kalau untuk yang SMA memang itu yang tantangannya gitu ya. Nah, balik lagi kepada kita tadi, sistemnya gitu ya, ketika yang anak-anak gitu ya, kita lebih seperti mengajarnya itu seperti mengayomi gitu ya, lebih seperti ngajak berpetualang gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang SMA lebih kayak bersahabat.
0: Bersahabat.
1: Iya, lebih bestie. Kayak bercerita, lebih kayak bestie gitu ya. Karena percayalah ya, screen time itu menarik bagi anak ketika tak ada yang menarik gitu.
0: Iya lagi.
1: Jadi kalau kita ngajarnya itu bisa menarik minat dia, maka screen time-nya itu akan terlupakan dengan sendirinya. Nah, kalau kita ngajar namun anak masih sesekali screen time, buka HP segala macam, artinya ada yang belum menarik dari cara kita mengajar.
0: Wah,
1: nah, justru itu tantangannya.
0: Keren Bapak, berarti kalau ada yang kayak gitu bukan salah di peserta didiknya, tapi
1: yes,
0: langsung menunjuk ke diri sendiri,
1: yeah,
0: apa nih kurang dan
1: betul,
0: salahnya dan diperbaiki ya Pak.
1: Betul sekali.
0: Nah tadi Bapak bilang kalau memang di Lazraya Academy ini menyesuaikan juga sama perkembangan dan kebutuhan zaman.
1: Yeah,
0: kalau sekarang nih Pak, udah hampir 2026, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan zaman sekarang itu?
1: Oke, okay. Kalau yang paling dibutuhkan saat ini adalah balance ya. Balance, maksudnya balance-nya itu antara pendidikannya, antara kognitifnya, kemudian afektifnya, psikomotor jelas itu mengiringinya, sama teknologi, itu butuh balance gitu ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri dengan berbagai macam arus teknologi yang datang, makanya kita juga membuka kelas coding dan robotik. Artinya kita mengenalkan coding dan robotik yang sehat, coding dan robotik yang menunjang bernala kritis, bukan membuat anak semakin malas, bukan membuat anak semakin mageran gitu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tak mungkin semuanya serba digital. Anak-anak tetap harus menulis, anak-anak tetap harus ada paper, harus ada kertas, anak-anak tetap harus menggambar manual gitu ya, tidak semuanya dengan digital. Jadi semuanya itu harus balance gitu. Digital digunakan pada saat yang memang seharusnya untuk menunjang, namun tanpa harus meninggalkan sifat-sifatnya yang konvensional tapi yang masih bisa mendukung pendidikan sekarang. Artinya anak-anak tetap harus menulis, anak-anak tetap harus menggambar, anak-anak tetap harus membuat sketsa seperti itu. Dan kami pun mengajarnya juga balance, jadi ada yang digital, smart TV-nya tetap juga ada papan tulis manual gitu,
0: okay,
1: whiteboard.
0: Jadi walaupun sekarang tuh zaman ketak ketik, tapi nulis tangan tuh masih bermanfaat
1: tetap,
0: banget ya
1: tetap
0: Pak.
1: Tetap harus ada.
0: Oke. Okay. Nah untuk tadi kan macam-macam nih, ada persiapan untuk SNBT juga, TKA. Terus aku nggak kebayang ya Pak, aku kan anak tahun 90-an. Maksudnya, hah, belajar matematika bilingual tuh?
1: Iya.
0: Kayak gimana? Matematika kan terkesan susah, terus bilingual lagi.
1: Iya.
0: Aduh, itu gimana tuh Pak? Okay. Prosesnya, boleh dong di spill juga.
1: Kita ubah dulu mindsetnya ya. Bukan susah, tapi lebih ke menantang.
0: Menantang.
1: Nah, di awalnya kita kasih mindset itu dulu ke anak-anak. Gitu. Yang jelas, semua mapel itu menantang dengan karakternya masing-masing.
0: Hmm.
1: Matematika terasa sangat menantang bagi anak-anak yang suka, nggak suka ngitung-ngitung gitu ya. Tapi justru pelajaran-pelajaran IPS akan menjadi sangat menantang bagi anak-anak yang males ngomong gitu, pengennya ngitung-ngitung. Yeah. Jadi semua juga ada potensinya masing-masing. Nah, bagaimana membuatnya? Matematika itu dia semakin terasa sulit ketika dia semakin abstrak. Ketika dia semakin banyak rumus-rumusnya,
0: iya,
1: semakin berasa jauh dari dunia. Kayaknya ini enggak, kayaknya rumus ini enggak bisa dipakai untuk ke pasar deh. Kayaknya rumus ini enggak bisa dibawa ke mall gitu ya. Semakin dia berasa jauh dari dunia kita, itu akan semakin sulit. Makanya kita mengenalkan matematika itu, walaupun bimbel, kita bukan berarti yang ini rumus cepatnya gitu, yeah, ya, bla bla bla bla tanpa mana, enggak. Kita enggak concern ke sana, tetapi bagaimana kita membangun struktur formula-formula itu dari pemecahan yang ada di sekitar kita. Dan itu sangat menarik. Nah, tantangannya bilingual, kita harus sadar bahwa sekarang sudah masuk generasi yang baru,
0: Alpha.
1: Sudah gen alpha, di mana anaknya memang secara kemampuan digital dan secara kemampuan komunikasi mereka lebih mudah untuk beradaptasi terhadap kebahasaan dibanding era-era yang usia saya dan usia di atas saya gitu ya. Jadi biarkan mereka itu enjoy aja, menikmati proses. Kalau mereka nggak ngerti, dia memahami angka, dia memahami intonasi. Sama halnya kita mengajar bayi untuk berbicara. Bayi itu udah mengenal loh, udah belajar cara ngomong, tapi kan dari gelombang-gelombang ya, dari gelombang-gelombang suara kita, karena dia belum memahami itu. Namun karena kita menyampaikannya dengan tulus, dengan penuh rasa cinta kasih, bayi itu bisa memahami. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Diajarkan bilingual bukan berarti dia harus memahami kata per kata, tapi dia bisa memahaminya secara utuh, makna yang disampaikan. Enggak harus dihafal, memahami arti secara detail per hurufnya gitu. Tapi dia memahami maknanya. Sehingga ketika dia sudah besar, dia mungkin berkesempatan sekolah di luar, atau dia membaca jurnal-jurnal internasional segala macam, dia itu lebih mudah.
0: Oke. Aku senang banget sih, Pak, dunia udah berubah. Kalau zaman dulu tuh ini rumus cepat untuk mengerjakan soal ini.
1: Yes.
0: Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kenapa ya harus cepat-cepat? Kenapa enggak biar paham, biar
1: betul,
0: kita relate-kan sama dunia,
1: iya,
0: sehari-hari,
1: betul,
0: biar
1: betul,
0: terasa
1: betul,
0: dekat. Seneng deh, berarti sekarang tuh udah menuju ke arah situ ya, Pak.
1: Iya.
0: Enjoy belajarnya, paham sampai ke detailnya. Jadi bukan sekedar hafalan rumus saja ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus kalau untuk coding sama robotik, ini gimana nih, Pak?
1: Iya, betul. Sekarang kan juga sudah mulai dikenalkan ya KKA ya, untuk kecerdasan artifisial gitu. Nah, kita menghadirkan ini di akademi kita itu karena banyak yang masih simpang siur, masih yang belum memahami, masih ada yang berpikir, ah jangan-jangan nanti anak-anak cuma diajarkan jawab soal pakai ChatGPT, gitu kan. Jangan-jangan anak-anak diajarkan soal, menjawab soal pakai Gemini dan segala macam gitu ya. Yang paling penting dari coding dan robotik ini adalah kita mengenalkan berpikir komputasional.
0: Oh, nah, gimana tuh, Pak?
1: Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir strategis untuk memecahkan masalah. Jadi yang namanya coding, yang namanya robotik, tidak selalu yang mewah-mewah teknologi canggih. Bayangkan orang-orang tuh kan langsung buat robot segala macam. Tapi bukan di situ esensinya. Esensinya itu adalah berpikir komputasional. Artinya ketika ada suatu permasalahan, kita berusaha memecahkannya dengan membangun berbagai macam strategi-strategi. Nah, itu saja sudah termasuk berpikir komputasional. Simpel aja misalnya, Intan dari sini mau ke bandara gitu. Nah, tentu kita berusaha memikir mana jalan-jalan yang singkat, mana yang kita ingin menghindari macet. Kemudian di sini sedang ada perbaikan, jadi kita mencoba berpikir mana jalan-jalan yang terbaik. Itu sebenarnya udah ngarahnya berpikir komputasional.
0: Oh.
1: Nah, itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang, gitu. Jadi bagaimana dia memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, barulah ketika dia sudah jenjangnya tinggi, barulah kita mulai mengenalkan memecahkannya dengan program-program bahasa pemrograman segala macam, baru kita include-kan ke robot-robot segala macam.
0: gitu. Kalau coding, robotik, terus bilingual, matematika tadi dari umur berapa nih Pak bisa mulai?
1: Kita udah mulakan dari SD.
0: Dari SD, umur yes. 6?
1: Yes, dari dia kelas 1 SD.
0: Gokil.
1: Kita sudah membuka di sana gitu.
0: Tapi yang paling laris apa Pak? Paling banyak peminatnya?
1: Yang paling banyak peminatnya matematika. Karena kita juga buka kelas private ya.
0: Yeah.
1: Kelas private itu kan kalau reguler kan dia paket itu. Jadi ada matematika, bahasa Inggris, IPA. Jadi satu paket. Tapi kalau private itu mereka bebas mau les mana pelajaran yang dia butuhkan. Nah, itu yang menariknya. Jadi anak itu merasa aku cuma pengen belajar matematika, ya udah dia belajar matematika aja di akademi kita gitu. Enggak kita paksa dia harus satu paket ngambil semua pelajaran. Ada anak aku pengennya biologi aja, enggak mau belajar yang lain karena aku pengen jadi dokter, aku ingin mengenal lebih banyak tentang makhluk hidup. Ya udah dia kelas private-nya cuma bahas biologi aja. Jadi kita enak, ya? Memperhatikan kebutuhan anak, bukan kita menciptakan robot anak-anak gitu. Itu yang perlu digarisbawahi gitu.
0: Oke, Pak, ini ada yang komen nih di YouTube channel RRI Dat Bengkulu. Eh, tapi untuk teman Pro 2 juga yang pengen gabung, pengen titip pertanyaan untuk Pak Chalendra, boleh ya langsung aja ke live-nya RRI Net Bengkulu. Ada yang komen Pak, katanya bener banget membiasakan menulis pakai tangan itu katanya bermanfaat pemulihan dari stroke. Semoga katanya guru dan tenaga pendidikan dipicu untuk melanjutkan pendidikan hingga pasca sarjana katanya. Oke, kayak gitu. Kalau sekarang tuh gimana sih sebetulnya minat anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang konvensional kayak gitu Pak, nulis pakai tangan atau kegiatan-kegiatan yang bersentuhan sama alam?
1: Iya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Yang jelas yang sekarang mulai bergeser ya, mulai bergeser karena sejak anak-anak itu sudah mulai mengenal gadget gitu ya.

0: sampaikan bahwa yang namanya dunia pendidikan, semua indera kita itu harus bekerja, itu harus maksimal. Ibaratnya seperti orang yang olahraga, itu kalau dirajin olahraga, semua otot-ototnya akan bergerak. Nah, sama halnya dengan pendidikan, semua inderanya itu harus bekerja, mulai dari sensoriknya, mulai dari motoriknya, mulai dari motorik halusnya dan motorik kasarnya. Kesannya simple bahwa menulis tangan capek gitu kan, tetapi otak bekerja gitu. Ketika kita menulis itu semua inderanya bekerja, mulai dari mata kita, kemudian dari tangan kita, kemudian semuanya ada balance. Tapi kalau kita hanya dari screen time aja, itu inderanya tidak bekerja secara maksimal. Sama halnya dengan kita sekarang kan lebih, kita juga anak-anak kan sedang nonton video animasi. Namun kita juga mengenalkan mereka belajar membaca cerita dalam bentuk tulisan saja. Karena tidak sekedar dia hanya langsung video yang mewah-mewah, ada gambar, ada suara. Namun kita juga mengenalkan mereka memahami sebuah bacaan gitu ya. Nah, dengan dia memahami sebuah bacaan hanya tulisan saja, di situ justru otaknya, kreativitasnya itu dia membentuk sendiri sesuai dengan pemikiran dia. Misalkan dia membaca kisah misalnya bawang merah dan bawang putih ya. Bawang merah dan bawang putih sedang pergi ke pasar membeli buah-buahan. Dengan hanya ada tulisan tanpa ada gambar, itu membantu otaknya bekerja, bahwa dia mengkreasikan sendiri dalam pikirannya, dia menyusun sendiri di otaknya itu bagaimana bentuk bawang merah, bawang putih, bagaimana bentuk pasarnya, bagaimana bentuk buah-buah yang ada.
1: Iya lagi, pasti iya. Bawang merahnya Pak Shailendra sama di pikiran Intan, imajinasi Intan pasti berbeda
0: pasti
1: dong.
0: Pasti berbeda, iya kan? Nah, dibanding kita menampilkan animasinya langsung. Kalau animasinya langsung, begini loh bawang merah, pokoknya begini gitu. Nah, dan dia sudah berada di satu titik begitu. Tapi kalau kita membaca tulisan, imajin dan matiin itu liar kemana-mana dan matiin positif, dan kita enjoy aja. Sama seperti mungkin Intan dulu menonton Harry Potter gitu kan, The Lord of the Ring. Sebelum ada filmnya, imajinasi kita tuh kemana-mana, dan itu sangat nikmat, sangat indah.
1: Betul.
0: Orang-orang penggemar novel-novel seperti itu justru lebih nikmat baca novel daripada nonton filmnya.
1: Betul.
0: Karena dengan nonton film, kreativitas kita kayak dibatasi.
1: Yeah.
0: Harry Potter itu di sini loh.
1: Oh, dia kayak gitu ya ternyata mukanya.
0: Oh, kayak gitu kan. Tapi selama kita baca novelnya, kita benar-benar menikmati begini loh dunia yang kita bentuk. Nah, anak-anak butuh itu, butuh kreativitas itu. Karena anak-anak sekarang semuanya udah serba template. Presentasi sudah ada template-nya, buat animasi sudah ada template-nya gitu ya. Kemudian bahkan sekedar menyusun kata sambutan, membuat berita, itu kan di AI itu sudah ada template-nya masing-masing. Nah, kita ingin anak itu berkembang lebih jauh dari situ.
1: Sengaruh apa sih Pak ini ChatGPT dan teman-temannya kalau di dunia pendidikan sekarang, kalau ngasih PR?
0: Nah, itu
1: bisa nggak ketahuan gitu kalau dibantu sama itu?
0: Bisa ketahuan, bisa ketahuan. Yang jelas begini, tantangan sekarang terbesarnya adalah kita sudah berada di zaman yang jauh berbeda dengan era-era tahun 80-90-an, di mana tahun 80-90-an PR itu sangat penting untuk penguatan materi, karena saat itu sumber belajar sangat terbatas.
1: Iya, ke perpus lagi nyari buku cetak.
0: Ke perpus lagi. Ke perpus enggak ketemu, saya nanyanya sama tetangga gitu, nah kan.
1: Siapa tahu ada
0: segala macam. Kalau sekarang semuanya udah serba ada tersedia. Semuanya udah serba tersedia. Tantangannya bukan lagi mencari sumber, tantangannya adalah bagaimana memanage sumber. Nah, oleh karena itu ketika kita memberikan PR, memberikan tugas, apakah PR atau tugas itu akan ada umpan balik atau tidak?
1: Oke.
0: Kalau hanya sekedar memberikan PR, tugas, lalu dinilai oleh guru, masuk ke buku nilai, lebih baik nggak usah diberikan PR. Karena kunci utamanya bukan lagi ke PR zaman sekarang, lebih ke umpan balik. Apa sih tantangan yang ia miliki ketika mengerjakan PR? Sumber apa sih yang ia baca? Biarkan anak jujur, aku ngelihat ChatGPT gitu. Nah, it's okay, enggak masalah. Lalu apa yang kamu dapat dari ChatGPT? Apakah itu sudah benar? Apakah udah sesuai dengan formulanya atau tidak? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, Namun, jikapun gurunya tidak selalu memberikan umpan,

0: Pan balik, namun hanya memberikan tugas untuk dinilai untuk guru-guru yang memang peduli dengan dunia pendidikan, yang memang sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Ketika anak membuat, katakanlah dia membuat makalah atau menjawab soal esai, intuisi di situ berjalan. Jadi kalau bahasa ChatGPT, intuisi guru tak bisa dibohong. Makalah yang terlalu rapi, terlalu teratur, bahkan tidak ada typo, itu sudah berasa kan, akan sangat aneh makalah itu tak ada typo sedikit pun, itu akan sangat aneh, akan sangat aneh gitu kan. Secara logis itu kalau dia membuat manual dia akan ada banyak typonya, tapi kok nggak ada typonya. Kemudian secara intuitif, kemudian dia bahasanya itu sifatnya itu spesifik, ada unsur-unsur pengalaman siswa. Tapi kalau bahasanya terlalu umum, terlalu basa-basi, tapi dengan bahasa yang bagus, nah itu udah berasa ChatGPT-nya. Disitulah intuisi guru yang berjalan.
1: Oke, okay. Intan nggak tahu nih kayak gimana anak zaman sekarang tuh bikin makalah, bikin skripsi, karya tulis. Yeah. Kalau zaman dulu tuh susah banget.
0: Susah sekali. Dengan segala sumbernya, betul.
1: Iya, dan ya emang benar sih, bakal banyak typo karena bukan main.
0: Bukan main.
1: Iya, ngerjainnya susah banget. Betul. Kayak yang tadi Intan bilang ada PR nih Pak, nyari buku cetak, buku sumbernya itu luar biasa loh.
0: Yes, betul.
1: Kalau zaman sekarang kan tinggal diinput aja tuh soalnya.
0: Iya, tinggal di.
1: Kita jalannya kayak gimana?
0: Iya, betul.
1: Gimana kan bisa, betul. Tapi gimana Pak yang kerasa banget bedanya? Bapak udah ketemu sama Gen Alpha berarti?
0: Iya, udah ketemu. Betul.
1: Gen Alpha, Gen Z, gimana Pak kesan-kesannya ketemu sama mereka?
0: Kesannya yang pertama ngelus dada. Karena dengan segala ini apa namanya ya, tingkah laku out of the box-nya. Karena emang udah berada di dunia yang memang kita harus sadar bahwa di zamannya udah beda gitu ya. Di zaman yang dia dengan celutukan-celutukannya yang membuat kita hah gitu kan. Kok bisa dia udah memikir seperti itu gitu. Nah, kan yang harusnya itu tuh mikirnya nantilah gitu. Nah, kan tapi karena dia sudah berada di teknologi yang begitu luas, yang informasi yang mungkin tidak terfilter gitu. Nah, kan jadi semuanya bisa masuk tumpah ruah ke dalam otaknya gitu. Nah, namun perlahan lebih lanjut bahwa mereka itu seperti ini ya, apa ya? Seperti kalau kita masuk ke ruangan, bukunya banyak namun belum tertata. Nah, itu beda dengan zaman. Kalau zaman dulu itu masuk ke ruangan, ruangannya sudah tertata tapi bukunya terbatas. Yeah. Kalau kita masuk ke dunia otak anak-anak ya. Kalau zaman dulu kita berasa kayak yang dia udah tertata tapi emang sumbernya sedikit gitu. Nah, kalau yang anak sekarang kalau dianalogikan ya, kayak kita kalau ingin melihat otak anak-anak generasi sekarang, kita masuk ruangan dengan segala bukunya banyak namun berserakan. Nah, tantangan kita itu nyusun rapi-rapi itu. Nyusun rapi-rapi itu, ini loh yang memang menunjang pemikiranmu. Yang ini nanti dulu deh kita simpan, masuk di lemari khusus. Nanti kita bahas ketika memang sudah saatnya. Kira-kira seperti itu. Tantangannya itu lebih ke menata sumbernya, bukan ngasih sumbernya. Karena semua-semuanya sudah ada dan sudah tersedia.
1: Benar sih, mau tahu apa aja sekarang bisa. Iya, mau belajar betul. Apa aja bisa. Cuma betul. Benar kata Bapak tadi, gimana nih caranya manage sumbernya ya Pak?
0: Iya.
1: Dan waktu kita kan terbatas 24 betul. Jam. Kalau semuanya mau kita lihat di TikTok situ, gak bisa dong.
0: Iya, betul.
1: Susah dong. Kalau dari Lasragi Academy ini gimana nih Pak? Katanya tadi kan harus ada, kalau ngasih sesuatu itu harus ada feedbacknya.
0: Iya.
1: Untuk
0: betul.
1: Apa namanya, anak gitu ya. Gimana tuh Pak strateginya? Biar gak sekedar ngasih pelajaran aja, gak sekedar ngasih contoh soal misalkan, tapi emang bener-bener untuk personalnya tuh ada.
0: Iya, betul. Jadi dari sistem kita mengajar gitu ya, kan durasinya kalau untuk yang anak SD 1 jam ya, 60 menit. Kalau untuk anak SMP, SMA itu 90 menit. Itu ketika memulai, itu kita tidak langsung materi, ini rumusnya, ini contoh soalnya, lalu kita bahas segala macam bla bla bla, ini teorinya bla bla. Kita kasih apersepsi, kita penguatan dulu gitu ya. Kita memulainya itu tidak langsung tiba-tiba terkejut. kita coba kaitkan dulu dengan yang ada di sekitar kita. Tadi kamu pernah mengalami ini tidak? Kamu pernah begitu? Ini tidak, gitu. Nah, baru kita mulai masuk ke dalamnya. Kemudian kita refresh lagi apa yang sudah anak-anak pelajari, apa yang apa tantangannya ketika dia mempelajari itu, apa kesulitannya yang sudah dipelajari minggu lalu, apa yang sudah dia lakukan. Nah, anak-anak tuh justru butuh itu, butuh itu. Karena kalau kita full ngasih materi, tidak ada refleksinya, nggak ada umpan baliknya, anak itu udah punya semua. Yang dibutuhkannya bukan kita kasih materi sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana dia mendapatkan solusi yang tepat dari berbagai macam sumber-sumber tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi lebih ke kita kayak psikolog, kayak mendampingi kamu, kesulitannya apa, kamu tantangannya apa, ini nih coba begini, nah coba begitu, nah kira-kira seperti itu.
1: Oke, kalau dari pengalaman Bapak, kenapa ya Pak ada anak-anak tuh yang mungkin belajarnya cepat, progresnya yes. cepat, mm-hmm. tapi ada juga mungkin yang kayak stuck aja gitu loh.
0: Iya.
1: Apakah ada pengaruh juga dari bimbingan orang tuanya juga atau okay. kayak gimana Pak sistemnya nih?
0: Itu sangat luas, sangat luas. Yang pertama adalah setiap anak itu berkembang, setiap anak itu unik. Catat itu, setiap anak itu unik. Artinya, dia berkembang otaknya itu sesuai dengan pribadinya masing-masing. Kita tidak bisa ketika melihat bayi, oh anak saya sudah bisa berjalan di umur 1 tahun kok anak saya belum bisa berjalan ya. Tetangga tuh 11 bulan udah bisa berjalan gitu, nah kan. Itu tidak bisa kita jadikan standar. Kita enggak bisa nih. Jadi yang menjadi standar perkembangan anak itu bukan temennya,
1: tapi buku KIA.
0: Poinnya adalah buku KIA itu kan perkembangan dirinya sendiri, gitu ya. Bukan tetangga.
1: Betul.
0: Bukan berarti tetangganya udah bisa jalan, dia harus bisa jalan. Bukan tetangganya udah bisa makan nasi, dan dia sudah harus tidak boleh lagi bubur, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, begitu juga dengan perkembangan pendidikan. Jadi, anak itu berkembang unik sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, kami hadir, dia berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi, kami juga perlu menguatkan, sampaikan kepada orang tua bahwa orang tua juga butuh sabar. Tidak bisa ada yang instan. Kok anakku nggak bisa? Karena dia mungkin berkembang di potensinya yang lain. Ada anak gitu kan, oh anakku nggak bisa kali-kalian, anakku nggak bisa ini-ini. Udah kita bantu ya kan. Tapi tuh nggak bisa, orang tuanya merasa belum maksimal, dia harus begini-begini-gini. Coba buka sudut pandangnya secara luas, mungkin potensinya itu bukan di matematikanya, mungkin di bahasanya, mungkin di seninya gitu. Kita juga buka cakrawala. Itulah mengapanya kita berkembang jadi akademi, karena kita tidak mau sekedar reguler pelajaran sekolah saja, tapi kita ingin membuka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Gitu. Jadi ketika dia stuck itu bukan berarti anaknya tidak berkembang. Mungkin memang kapasitasnya seperti itu, dia potensinya di sudut yang lain. Tapi tetap kita berikan berbagai macam metode model gitu ya, supaya dia bisa tetap terus berjalan. Namun sekali lagi, kita tidak memaksa anak itu harus jadi robot. Matematika harus 90, pokoknya kelas yang saya ajar itu matematika harus 90 semua. Nggak seperti itu. Dia berkembang sesuai dengan pertama kali dia start.
1: Oke. Okay. Yeah. Oh. Emang ya kalau orang tua tuh mungkin ekspektasinya tinggi ya Pak sama anak. Harus bisa kali-kalian, harus bisa coding, harus bisa robotik, bahasa Inggrisnya harus bagus.
0: Betul.
1: Kenapa sih naruh ekspektasi tinggi banget? Kalau Bapak nih secara personal, gimana Pak biar nggak kayak gitu? Tapi tumbuh kembang anak tetap optimal juga.
0: Iya. Mindset orang tuanya ya, mindset orang tuanya ketika melihat anak itu lebih ke keinginan untuk anak atau keinginan diri yang belum terrealisasi. Gitu, nah. Takutnya keinginan kita terhadap anak itu karena ada keinginan-keinginan masa lalu kita yang tidak terrealisasi. Nah, tolong itu dipisahkan, bahwa kita memandang anak itu sebagai sebuah bibit yang dia berpotensi besar. Kita bukan memandang anak itu sebagai hak kita secara utuh, gitu kan? Jadi kan banyak anak itu yang pada akhirnya dia tidak berkembang maksimal karena dia tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan dia mau apa, gitu. Nah, diatur beberapa orang tua ya, pengalaman kita itu ada yang emang udah diatur anaknya gitu, nanti kamu begini ya, nanti kamu ngambil IP saja, nanti kamu kuliahnya ngambil ekonomi, nanti kamu lanjutkan bisnis orang tua, begitu-begitu gitu. Nah itu pada akhirnya kita terikat oleh masa lalu kita yang belum terjangkau gitu ya, sehingga itu seolah-olah menjadi cita-cita asli dari anak atau cita-cita orang tuanya
1: belum kesampaian,
0: diharapkan anaknya yang meneruskan. Nah, itu yang jangan sampai terjadi.
1: Kalau di Lazraya kan dari umur 6 ya Pak belajar.
0: Iya,
1: tapi idealnya belajar kalau dari rumah tuh dari umur berapa bisanya ya Pak?
0: Dari bayi
1: udah bisa belajar.
0: Udah bisa belajar. Idealnya belajar itu seumur hidup gitu ya, dari bayi sampai tua rentang. Namun dengan prioritas yang berbeda-beda. Ketika sudah bayi, cara belajarnya dengan mana? Bukan kita sebutkan rumus ya, gitu ya. Dari bayi, kemudian kita sudah langsung X kuadrat tambah Y kuadrat. Ingat ya, nak, ya bukan begitu maksudnya ya. Belajar dengan segala proporsinya masing-masing. Ketika dia dari bayi, didengarkan lagu-lagu, gitu kan. Didengarkan lagu-lagu religius. Kemudian didengarkan lagu-lagu klasik, gitu. Nah, kan dibiasakan, diberikan stimulus-stimulus yang sifatnya edukatif, ya. Nah, begitu cara belajar dia. Kemudian ketika dia sudah lahir, umur berapa bulan, gitu. Nah, kan edukasinya dengan ciluk bal, gitu kan. Edukasinya dengan ayo mana, gitu kan, seperti itu. Jadi emang edukasinya itu sudah sejak dini. Nah, membangun edukasinya itu beriringan dengan rasa kasih sayang tadi. Membangun dengan rasa kasih sayang tadi. Sehingga dia akan tumbuh dengan cara maksimal. Jadi ketika seorang anak itu banyak tanya sama orang tuanya, itu pertanda bagus, otaknya berjalan. Cuma beberapa terkadang ketika anak banyaknya tanya, banyak tanya, udahlah pokoknya ya begitulah gitu, nah kan. Atau simpelnya kalau dia banyak tanya, dia rewel, kasih HP.
1: Ya.
0: Itu cara singkat, padat, dan tak terarah menurut saya gitu, nah kan. Jadi ya memang tidak mudah menjadi orang tua, memang tidak mudah gitu. Tapi kalau kita ingin berkembang secara maksimal, ya memang harus kita ingin bersama-sama. Tatakan orang tua, Pak, kami tidak punya waktu. Kami mengembangkan usaha, bla bla bla bla. Nggak ada waktu kami untuk anak kami, gitu, nah kan. Kita kerja, kita usaha mencari uang kan untuk anak, gitu, nah kan. Lah, kalau kita pada akhirnya kerja juga mencari uang semuanya untuk anak, loh, kalau begitu nggak ada alasan dong kita nggak bisa mendampingi anak kita. Itu aja sesederhana itu, gitu, nah.
1: Okay. Bapak, kalau untuk anak-anak yang butuh untuk pendampingan belajar ini tuh, ada nggak kayak tanda-tandanya? Kalau, emang dia ini udah butuh nih untuk belajar matematika secara bilingual. Ini kayaknya udah butuh nih untuk coding dan robotik. Jadi biar bisa jadi panduan juga, Pak, dari orang tua. Kayaknya aku udah butuh deh tambahan pelajaran.
0: Itu dia dikatakan butuh, itu ada dua macam gitu ya. Yang pertama faktor merasa tidak ada perubahan signifikan. Gitu. Faktor yang merasa tidak ada perubahan signifikan. Misalnya orang tuanya ngajak dia bermain gitu ya. Kemudian ketika permainan itu dia ada menghitung, dikenalkan di awal, oke, tetapi secara selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Kok dia misalnya dia bermain, dia bagi-bagi kartunya tidak selalu pas gitu kan. Dia bermainnya itu kok enggak ada perkembangan gitu ya. Dia agak susah untuk mengingat angka, dia misalnya agak susah untuk mengingat gambar ini seperti itu. Nah, itu mulai butuh bimbingan gitu ya. Jangan-jangan memang dia butuh intervensi. Intervensi positif ya, maksudnya butuh perlakuan positif supaya dia bisa berkembang sesuai dengan perkembangannya seharusnya. Atau yang kedua yang butuh bimbingan itu ketika orang tuanya udah mulai kewalahan. Ketika anaknya itu sudah mulai bertanya yang orang tuanya gak bisa mampu lagi menjelaskan. Sesimpel itu. Jadi misalnya ini ya, yang berarti anak saya yang bungsu ya, ketika dia masih TK gitu, dia melihat bulan gitu kan, naik kendaraan gitu ya, dari rumah kami sampai ke rumah neneknya gitu. Papa, kok bulannya ngejar-ngejar Ozan terus ya? Iya kan? Nah, itu perlu direspon positif. Jadi kalau kita jawabnya, ya maca itulah, nah gitu kalau bahasa Bengkulunya ya, ya dia gak berkembang gitu ya. Artinya dia dalamnya udah mulai jalan nih. Bulan yang sekecil itu kok ngikutin kita terus ya. Artinya dia sudah mulai berkembang nih. Dia sudah mulai punya rasa ingin tahu. Nah seperti itu. Nah itu butuh bimbingan. Butuh
1: jawabnya bimbingan. Gimana Bapak?
0: Jawabnya ya sesuai dengan kapasitas dia. Tidak mungkin kita menjelaskan, oh karena bulan memiliki diameter sekian kilometer kan gak mungkin. Nah bulannya itu sangat besar, lebih besar dari kita. Jadi seolah-olah seperti dikejar, padahal emang dia itu sebesar itu. Ibaratnya kayak ada semut jalan di atas piring gitu kan. Semutnya udah berjalan berapa langkah, dia masih ada di piring kan. Bukan berarti piringnya ngejar si semut, karena emang piringnya sangat besar. Nah kira-kira seperti itu. Jadi berilah respon positif apapun yang disampaikan oleh anak-anak kita. Itu yang paling penting.
1: Pasti senang banget ya kalau ada nih teman pro 2 yang mungkin punya adik atau ponakan atau anak yang baru bisa ngomong tapi lama-lama kewalahan dengan
0: iya.
1: Pertanyaannya ya Pak.
0: Betul.
1: Nah kalau untuk bikin anak tuh tetap enjoy, gak ngerasa kok belajar terus ya, gimana tuh Pak strateginya?
0: Okay. Strateginya itu adalah yang pertama di komunikasi ya. Di komunikasi. Jadi anak zaman sekarang itu dia belajarnya itu tidak bisa satu arah. Tidak bisa satu arah. Jadi sifatnya seperti berbicara, seperti kita ini, seperti ngobrol. Menurutmu bagaimana? Begini aja. Enggak bisa lagi kita mengajar ala-ala kolonial di mana jawaban guru mutlak tak terbantahkan. Pokoknya jawaban gurunya tuh ya seperti itu, selain dari itu salah. Nggak bisa lagi zamannya kesana. Sekarang bukan lagi esensinya jawabannya harus sama, tetapi bagaimana rasional dari jawabannya. Sehingga biarkan anak-anak itu berkembang dengan cara dia berpikir masing-masing. Sesuai dengan berpikirnya masing-masing. Yang paling penting dikuatkan bukan di jawabannya, tapi di reasonnya.
1: Kenapa kamu jawab itu?
0: Betul. Simple. Ada anak 1 tambah 1 sama dengan, ketika anak yang sudah paham secara kognitif, dia akan menjawab 2. Tapi kalau ada anak yang belum paham secara kognitif, dia berkembang dengan cara pikirnya 1 tambah 1 dia akan menjawab 11. Esensinya bukan di 11-nya. Esensinya mengapa dia sampai berpikir ke arah 11. Karena konstruksi yang ia pikirkan, 1 tambah 1, 1 dan 1 itu dijejerkan.
1: 11.
0: Sehingga dia menjadi 11. Makanya, wah luar biasa. Dan itu terus berkembang. Lah, kalau anak-anak yang robotik, 1 tambah 1 bisa jadi 0. Karena udah berbicara bilangan biner. Nah, gitu. Ketika anak-anak research gitu ya, 1 tambah 1 itu bisa jadi 2, bisa jadi 3. Karena dia ada logika seperti perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, kira-kira jadi seperti itu. Jadi di reasonnya yang perlu dikuatkan, bukan di hasil duanya. Karena hasil duanya itu, anak udah tahu. Anda bertanya ke AI udah bisa terjawab, tapi di reason duanya itu, nah itu yang perlu kita kuatkan.
1: Oke, okay. Berarti kalau Pak Shalendra dan tim tuh udah ready banget ya Pak, kalau misalkan menyampaikan sesuatu ternyata nanti dapat feedback yang berbeda, nggak mesti mutlak apa yang disampaikan itu yang diserap kan?
0: Iya betul, makanya kita feedback apapun yang kita dapatkan, celotehan apapun yang kita dapatkan dari Anda, itu jangan langsung kita respon negatif, gitu ya. Itu pasti ada yang melatar belakangnya, gitu. Nah makanya kita, tim kita itu benar-benar berusaha untuk satu visi, gitu ya. Memang kita, tim kita profesional, gitu ya. Mulai dari pengajar kita mulai dari S1, S2, S3 ada semua, gitu ya. Namun kita tidak memandang di sana. Kita memandang kita punya satu visi, gitu ya, bahwa begini cara pikir kita, begini cara pandang kita, begini paradigma kita terhadap anak-anak. Sehingga ketika kita menjalankan itu, kita semuanya sama-sama seiring sejalan.
1: Oke. Ada yang paling kocak nggak Pak? Feedback dari anak-anak ketika belajar.
0: Saya teringat begini, ketika saya mengajar matrix ya. Kita mungkin ingat atau tidak gitu ya. Kalau ingat gitu ya, matrix itu kayak angka-angka, kemudian dia disusun gitu ya, dalam bentuk baris dan kolom gitu, seperti itu. Saudara yang nanya, Pak izin Pak mau nanya, iya Pak. Kenapa nak? Mau nanya matrix Pak, ya. Itu udah jauh tuh belajar matrix gitu. Pak kenapa matrix itu peta-peta? Kenapa enggak bentuk lain Pak, segitiga kah gitu? Kenapa harus peta-peta? Kalau ketemu guru ya, yang berpikirnya terlalu konvensional, dia akan marah. Kamu ini nguji saya ya, misalnya kayak gitu ya. Kalau kita masih berpikir konvensional, padahal kita bisa menjawabnya dengan bahasa komunikasi gitu. Nah, yang pertama kita ajak dia dengan ala-ala generasi dia. Kenapa dia peta-peta? Iya nak, karena kalau yang bulat itu donat. Ali langsung tertawa nggak? Langsung tertawa. Nggak dong, bukan begitu maksudnya, gitu ya. Coba dilihat. Itulah kenapa, karena anak-anak itu langsung terbentur ke rumus, gitu ya kan? Coba kamu hobi apa? Main bola Pak. Tuh. Kalau kamu main bola, udah pernah lihat skor klub-klub main bola menang kalah? Ya, coba lihat skor-skornya. Ada menang, ada kalah, ada seri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel segala macam. Coba tabel-tabelnya kamu hapus, kamu sisakan angka-angkanya aja. Oh iya ya, bentuknya jadi peta Pak, gitu. Kehadiran di sekolah sakit izin Alpa gitu ya. Coba tabel-tabelnya itu dibuang, kita lihat angka-angkanya aja. Oh bentuknya juga bentuk peta, karena dia udah tersusun ada barisnya, ada kolomnya. Kalau dia bentuknya bulat atau segitiga, yang mana barisnya, yang mana kolomnya, kita jadi bingung. Gitu. Coba kamu lihat orang baris berbaris. Kamu sholat, kan ada saf kan, itu implementasi dari baris.
1: Masya
0: ketika,
1: Allah.
0: Iya kan.
1: Betul.
0: Safnya diluruskan ya, itu konsep baris. Gitu. Makanya ada matriksnya di sana. Kemudian paskibraka gitu ya, dua banjar gitu ya, itu ada konsep kolomnya di sana. Kalau dia masih banyak tanya lagi segala macam, saya bisa bantu menarik matriks itu ke yang lebih tinggi lagi. Misal, pengaturan lampu merah jalanan gitu ya di simpang, itu sebenarnya penerapan konsep matriks. Kombinasi lampu hidup mati itu kombinasi angka 1 dan 0. Nah, kita bisa menariknya sampai ke sana. Sehingga matematika itu menyenangkan. Tapi sesuai dengan kapasitas dia. Kalau dia mau menuntut sampai ke situ, kita sampaikan. Tapi kalau dia merasa belum ke sana, artinya dia belum ke sana sesuai dengan kapasitas dia. Nah, begitu. Jadi belajarnya itu luas, leluasa, bukan berarti ini yang saya siapkan, ini yang saya ajarkan. Yang kita lakukan itu seperti Intan yang bertanya ke saya, apa yang saya jawab, jawaban saya itu bisa berkembang jadi pertanyaan baru. Seperti itulah kita mengajar anak. Jawaban anak itu bisa berkembang lagi menjadi sesuatu yang baru. Sehingga anak merasa gurunya ini memenuhi kebutuhannya. Bukan berarti yang kita datang, kami punya modul, pokoknya modul ini harus habis ya, diajarkan ke anak. Sehingga anak itu hanya menjadi seorang pendengar yang baik, yang dia, keinginannya dia tidak tahu, tidak tersampaikan gitu. Bukan tipe kal seperti itu di Lazra ya.
1: Emang beda sih kalau yang ngajar ini emang seneng ikutan kompetisi juga ya Pak. Kayaknya Bapak tetap belajar lebih dari apa yang disampaikan di sekolah, lebih dari yang disampaikan di akademi, kayaknya juga tetap belajar sepanjang hayat kan Pak,
0: iya,
1: agar
0: betul.
1: Pengetahuannya juga semakin
0: betul
1: luas.
0: Betul sekali.
1: Nah Pak, Bapak kan juga suka ikut kompetisi nih. Terus juga mendampingi anak-anak yang ikut kompetisi. Kalau menurut pandangan Bapak, seberapa penting sebetulnya anak-anak itu ikut kompetisi? Apakah kalau ada tipikal anak yang ambis itu lebih baik,
0: iya,
1: atau yang lebih santai-santai aja dengan
0: iya
1: kompetisi lebih baik, atau gimana Pak?
0: Menariknya bahwa anak kompetisi ini mengalami berbagai macam anak. Mulai dari anak yang ambis banget sama anak yang santai banget gitu kan, gitu ya. Nah, esensi dari kompetisi ini bukan soal juara 1, juara 2, juara 3. Itu selalu dari awal kita sampaikan. Kompetisi ini bukan sekedar medali emas, medali perak, medali perunggu saja. Kompetisi ini adalah aktualisasi dari apa yang sudah kamu miliki. Itu intinya, aktualisasi dari apa yang sudah kamu miliki. Ibarat kata, kamu udah main layang-layang, menurut kamu udah hebat nggak? Hebat. Kamu secara pribadi udah merasa hebat, tapi butuh aktualisasi dengan menyandingkan orang lain. Baru kita bisa tahu, oh kita udah sebatas mana. Sama seperti orang kaya. Orang kaya dikatakan kaya ketika udah disandingkan sama orang miskin. Orang tinggi dikatakan tinggi ketika sudah disandingkan sama orang yang tidak tinggi. Nah kira-kira seperti itu, kebentuk aktualisasi. Tapi bukan pamer, bentuk aktualisasi. Jadi harapannya anak itu bukan seperti katak dalam tempurung yang merasa hebat dengan sendirinya. Kita sama-sama ke dunia luar, kita lihat, oh ternyata di daerah sana, di luar sana, oh anak-anaknya sudah sedemikian rupa. Namun kita iringi, kita dampingi bahwa dia ngikut lomba itu bukan mengejar juara. Kalau dia mengejar juara, dia kalah, dia down, dia tidak mau berkembang lagi. Tetapi bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya dan dia punya kawan bersahabat berbagi-bagi. Nah, itu yang perlu kita kuatkan. Sehingga masalah menang atau kalah itu tidak masalah. Toh dia pada akhirnya punya banyak sahabat, punya banyak berbagi, dan dia sudah tahu kapasitas dirinya di mana. Nah, itu yang paling penting.
1: Keren banget. Jadi kalau anak-anak tahun 90-an tuh taunya ranking, harus juara.
0: Ya,
1: sekarang
0: betul.
1: Udah enggak lagi ya, Pak.
0: Yes.
1: Lebih ke tahu kapasitas diri,
0: ya,
1: ngebangun networking juga,
0: betul.
1: Ngeliat gimana sih orang bisa keren banget, bisa belajar
0: betul
1: juga dari situ. Bapak, ini sebenarnya pertanyaan ini banyak banget. Banyak banget
0: dong. Nanti di WA ya.
1: Mau ini apa namanya, konsul pribadi gitu ya. Tapi udah hampir jam 5 sore nih sekarang.
0: Masya Allah, udah jam 5 ya.
1: Iya lagi. Mungkin ada nih yang pengen disampaikan untuk teman Pro 2, atau mungkin juga ini jam pulang kantor, mungkin ada orang tua yang lagi dengerin.
0: Oh iya ya, gitu.
1: Boleh Pak, okay, disampaikan.
0: Oke, okay, baik, kepada Bapak, Ibu, anak-anak yang ingin belajar, yang ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, kami hadir Lazra Academy gitu. Lazra Academy ini untuk membantu anak-anak berkembang sesuai dengan potensinya dan untuk mengejar mimpi-mimpinya. Nah, kami hadir di sana. Pesan kami adalah, ayo ketika anak-anak sudah mulai memberikan kode-kode edukatif, misal anak-anak sudah mulai tanya, anak-anak berpikirnya out of the box, atau dia memberikan kode-kode yang dia belum bisa maksimal perkembangannya, nah maka ayo bersama-sama gabung dengan kami Lazaya Academy. Kita sama-sama membangun kecerdasan anak, kita sama-sama membangun konstruksi di pemikirannya sehingga dia bisa mencapai cita-cita yang cemerlang. Lazaya Academy hadir bukan untuk mencetak robot-robot dengan nilai PR 100. Bukan, tapi kami hadir untuk membangun potensi yang ada pada anak-anak. Sesuai dengan moto kami, smart mind, humble heart.
1: Wow.
0: Jadi, pikiran cerdas, namun hatinya tetap humble.
1: Asik. Gitu. Bapak, thank you ya Pak.
0: Okay.
1: Udah sharing banyak hal sore ini. Semoga kita semua nih bisa bikin proses pembelajaran juga tetap fun, tapi juga tetap efektif. Nah teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin ulang, bisa tonton ulang juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Sekali lagi thank you Pak Chandra.
0: Sama-sama, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Hai bro, kamu kenapa? Kok kusut gitu sih?
1: Iya nih, aku lagi bingung.
0: Bingung? Bingung kenapa?
1: Ya bingung lah, mau kuliah atau aku mau langsung kerja. Aku sih maunya dua-duanya, kuliah habis sambil kerja.
0: Wah, ada loh tempat kuliah yang bisa sambil kerja dan biayanya juga terjangkau, mau tahu nggak?
1: Masa sih? Emang ada?
0: Ya ada dong.
1: Di mana?
0: Perguruan tinggi negeri yang sudah terakreditasi A dan B, terus bebas biaya bangunan loh. Tuh, di universitas terbuka.
1: Oh, nah, kalau itu baru keren. Kalau mau tahu informasinya, aku harus kemana?
0: Ih, gampang banget. Buka aja websitenya di www.ut.ac.id. Semua informasi kuliah di UT ada di sana.
1: Cara belajarnya gimana?
0: Yah, di UT mah terkenal banget, semuanya serba fleksibel. Bisa layanan belajar sistem full online atau sistem tatap muka. Mm-mm. Apalagi di masa pandemi sekarang nih.
1: Nah, mana
0: UT
1: tuh?
0: UT itu buka sistem perkuliahan dengan webinar. Yang pasti lulusan UT itu tidak kalah dengan lulusan universitas lain di Indonesia.
1: Oke lah kalau gitu, aku tertarik nih daftar di UT. Makasih ya buat saran dan informasinya tadi. Pengen punya masa depan yang lebih baik, tapi bingung mau kuliah di mana? Tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri Anda ke Universitas Terbuka Bengkulu. You're listening to Bengkulu FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Kota Bengkulu, jam 8 malam. Di sudut warung kopi dekat kampus lama mereka, tiga anak muda duduk menghadap masa depan yang entah arahnya kemana.
3: Kopi susu 2, Americano 1. Utang lagi kah?
4: Iya bang, catat aja dulu. Nanti kalau saya udah kerja, saya lunasin deh.
3: Nah, itu dia. Dari tahun kemarin ngomongnya gitu terus.
5: Bang Oji, jangan nyindir gitu dong.
6: Eh, serius deh. Kalian hari ini ada interview lagi gak sih?
4: Ada, online 3 tahap. Ada tes psikotes, interview HR, interview user. Wah, banyak deh.
5: Terus?
4: Terus, mohon maaf. Kami memilih kandidat lain yang lebih sesuai.
5: Template nasional itu mah.
6: Posisinya apa emang?
4: Admin medsos.
5: Lah, itu aja kok bisa 3 tahap?
4: Iya cuy, gaji 2 juta.
5: Alamak, saingannya pasti 1000 orang tuh.
4: Yang daftar sih 4200 ya.
5: Kadang aku bingung ya, kita ini kurang apa sih?
6: Kurang orang dalam kayaknya ya.
5: Aku kemarin daftar kerja di luar kota, katanya terima fresh graduate sih.
4: Nah, bagus dong itu.
5: Ya bagus, tapi di bawahnya ada tulisan tuh, minimal pengalaman 2 tahun.
4: Itu fresh graduate dari mana coba pengalaman 2 tahun?
5: Makanya, aku sampai pengen kerja jadi penjaga konter aja deh sekarang.
4: Ya, kerja apa aja sekarang emang susah, Yon.
6: Makanya, aku juga udah nyerah banget lah sama lowongan kerja doang.
4: Iya sih. Sekarang, ngomong-ngomong kamu sibuk apa, Nis?
6: Freelance design. Kadang bikin logo UMKM, kadang ngonten, sama jualan kopi literan online.
5: Tapi, laku nggak tuh?
6: Lumayan lah, minimal tuh kayak gak minta uang terus gak sih sama orang tua?
4: Aku tuh capek bukan karena gagal interview sih.
5: Tapi?
4: Capek jawab pertanyaan orang-orang.
6: Sekarang kerja di mana?
4: Nah itu.
5: Atau yang lebih parah, IPK tinggi kok nganggur?
4: Satu lagi, iya tuh.
7: Indonesia kembali menjadi sorotan di mana para pengusaha ini menyebut Gen Z tepatnya usia 15 sampai 29 tahun menyumbang 67% dari total pengangguran atau hampir 5 juta orang. Ironis ya, karena kelompok ini justru berada

0: Raka, kemarin katanya ada panggilan kerja.
1: Iya, Bu, tapi belum lolos.
0: Oh, tetangga sebelah anaknya udah kerja di bank loh.
1: Iya, Bu, iya.
0: Ibu cuma takut kamu stres aja di rumah terus.
1: Aku juga kan gak mau nganggur, Bu.
0: Ya, ibu tahu.
1: Ini aku tiap hari kirim CV. Kadang satu lowongan pelamarnya ribuan. Kadang dipanggil interview cuma buat ditawarin gaji yang bahkan untuk bayar kos aja gak cukup.
0: Ibu cuma pengen kamunya baik-baik aja.
1: Aku juga pengen hidup jelas, Bu.
2: Eh, Kak, jujur ya.
1: Apa tuh?
2: Aku mulai iri sih sama orang yang nggak kuliah.
3: Loh, kok gitu?
2: Serius, temanku jual lem geprek aja sekarang udah buka 2 cabang nih. Sementara aku cuma punya ijazah doang.
1: Eh, jangan salah. Ijazah mahal tahu.
2: Iya sih, tapi satu-satunya investasi yang nggak balik modal nggak sih?
3: Tapi serius deh. Kita tuh diajarin belajar keras biar masa depan aman atau apa sih?
1: Nyatanya?
3: Lulus kuliah malah rebutan lapangan pekerjaan.
1: Bentar. Ada teleponnya. Halo?
4: Selamat malam. Apakah benar dengan saudara Raka?
1: Iya benar, Bu.
4: Kami dari perusahaan tempat Anda interview minggu lalu.
1: Iya, gimana, Bu?
4: Mohon maaf setelah pertimbangan lebih lanjut.
1: Iya, Bu, nggak lolos ya?
4: Iya, Anda nyatakan tidak lolos.
1: Baik, Bu, terima kasih.
2: Gimana, Kak? Gimana?
1: Gol lagi dong.
2: Udah berapa nih sekarang total penolakan?
1: 40 kayaknya.
3: Kak.
1: Ya udahlah, kadang aku tuh mikir ya, kuliah 4 tahun itu sebenarnya untuk apa ya? Begadang ngerjain tugas, ngejar IPK, lomba sana-sini. Ujung-ujungnya tetap bingung cari kerja. Kita disuruh punya mimpi tinggi dari kecil, tapi pas lulus, nyari kerja susah bukan main.
3: Teman-teman, aku mau ngajakin kalian sesuatu sih sebenarnya.
2: Apa tuh? MLM ya?
3: Ih, apaan sih?
1: Kripto.
3: Bukan, woi. Aku tuh kepikiran buka jasa konten kecil-kecilan gitu.
2: Konten?
3: Iya. Banyak kan sekarang UMKM di Bengkulu tuh butuh desain, terus foto produk, video TikTok. Nah, kita kan bisa bantu tuh.
1: Tapi, Nis,
3: aku tahu, cuman ini tuh bukan solusi semua masalah sih.
2: Tapi minimal gerak nggak sih?
3: Iya. Nah, daripada tiap hari nunggu email, mohon maaf.
1: Tapi aku takut gagal lagi deh. Gimana nih teman-teman?
3: Sama, semua orang juga kayaknya takut deh, Kak.
2: Kalau aku bahkan takut buka mobile banking sekarang.

0: Malam makin larut, kopi di meja mulai dingin. Tapi keresahan mereka belum selesai. Di kota-kota kecil dan besar, banyak anak muda sedang mengalami hal yang sama. Lulus kuliah dengan harapan besar, lalu bertemu dengan realitas susahnya mencari kerja.
1: Kadang aku tuh cuma berharap negara bisa lebih hadir gitu buat anak muda kayak kita ini.
2: Lapangan kerja tuh bukan cuma statistik di berita aja gak sih?
3: Karena kayak di balik angka pengangguran tuh ada loh orang-orang yang lagi berusaha tetap percaya dan sebenarnya mereka tuh kayak nggak berhenti berusaha kayak kita.
4: Wuih, kalau jadi buka usaha, jangan lupa ngopi di sini tetap bayar ya.
1: Bang,
4: apa?
1: Kalau nanti usaha kami gagal gimana ya, Bang?
4: Ya ulang lagi sampai berhasil. Ayo, semangat, semangat.
0: Tidak semua perjuangan

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 juara Olimpiade Paris 2024, Frederick Leonardo tetap optimis Indonesia bisa meraih emas di Asian Games 2026. Meskipun persaingan nomor speed bakal makin sengit dengan hadirnya negara-negara kuat seperti China, Jepang, dan Iran, dia yakin kalau Indonesia masih punya peluang besar berdiri di podium. Apalagi performa tim panjat tebing merah putih lagi konsisten bersinar di berbagai ajang dunia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia sekaligus Hari Konservasi Alam Sedunia. Yang satu ngajak kita lebih peduli sama kesehatan lewat deteksi dini dan pencegahan hepatitis, sementara yang satu lagi mengingatkan pentingnya menjaga bumi, mulai dari mengurangi sampah plastik, hemat air, sampai ikut melestarikan alam lewat kebiasaan sederhana. Karena kan kalau lingkungannya sehat, itu sama-sama jadi investasi buat masa depan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau aku dulu tahu dorayaki itu karena sering nonton kartun Doraemon. Ngelihat Doraemon makan dorayaki tuh kayaknya enak banget. Tapi ternyata dorayaki ini makanan yang udah dikenal cukup lama dari zaman Edo sekitar tahun 1914. Tapi emang populernya itu baru di kisaran awal abad 20. Namanya terdiri dari dua kata, dora dan yaki. Dora berarti gong, yaki artinya dimasak langsung di atas api. Jadi dorayaki ini kue yang terlihat seperti gong dan dimasak langsung di atas api. Kalau versi awal-awal, dorayaki itu punya isian khas namanya atsuki alias kacang merah Jepang. Dijadiin pasta dulu, kemudian dijadikan isian dari dorayaki. Tapi kalau sekarang varian isiannya terus berkembang dari mulai krim coklat, keju, vanilla, green tea, es krim. Ada juga yang pakai potongan buah yang beraneka ragam di dalamnya bersama dengan balutan krim. Kalau kamu suka dorayaki yang pakai isian apa, teman Pro 2?

0: Teman Pro 2 PT Taspen Bengkulu lagi gencar mengadakan roadshow edukasi literasi keuangan buat para ASN aktif. Selama bulan Juli, tim Taspen ini udah menyambangi berbagai instansi dari sekolah, puskesmas, kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah di Kota Bengkulu, Mokomoko, dan Bengkulu Selatan. Tujuannya biar makin paham tuh gimana cara ngatur uang dan bisa merencanakan masa depan yang lebih sejahtera. Karena kalau dikelola dengan bijak, semoga aja nilainya bisa jauh lebih besar daripada sekedar angka di rekening. By the way, jam 7 nanti bakal ada music live chat buat kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

teman-teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Kok berarti gue masih muda? Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di musik live chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton abis
3: kan? Masih ada. Tapi masih sering puter loh.
0: Masih sering dipakai di FTV.
3: Ya.
0: Dan nyokap lu masih sering nonton?
2: Masih.
0: Iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya, awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Ketemunya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio
0: mana tuh?
4: Di daerah Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Nah, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya tadi teman penongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan. Dulunya
0: oh, iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band,
4: saya punya band juga. Heeh. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
4: Condet,
0: wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus abis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin langsung bikin parfum ya? Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam-ngejam sih.
0: Uh-huh.
4: Ngejam-ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu ya,
4: nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima. Itu yang membuat Mencinta Padaku itu
0: langsung diterima.
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul,
0: beda
4: ya,
0: kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Semua
2: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu?
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya, ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Filosofi ya,
0: okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
4: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung
2: dulu Metallica ya, Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia nih
2: metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
3: iya.
0: Teman-teman.
4: Iya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh nggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, nggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
3: kebutuhan
0: di
3: industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
2: Ya Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
2: Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: Udah 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
1: Dai.
3: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput, teman.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayaknya. Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Enggak usah. Jadi gua juga punya lagu.
0: Terus enggak?
1: Ini nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Wah, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Habis dengerin produser, ah cocok, ya udah kita rasamin. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si capung ini,
1: si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
2: ya?
0: 5 dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
3: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan ini
0: bukan. Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman-teman. Ini lagunya udah banyak banget ya
1: tapi itu benar.
0: Iya.

0: Waduh, tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis hidup tanpa cinta, dia minta izin, aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya, iya, iya.
1: Rasain tuh Put, ngomong lu.
0: Izinkan aku menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan tertunda bukan akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak, okay. Bukan akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng? Nah, oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai kapan ku pendam juga Asbak Band.
0: Sampai kapan ku pendam juga Asbak Band. Jadi ada dua lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa Mas cocok lah sama anak pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Yang mudah-mudahan lagu Asbak Band sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
3: Ya, ya.
0: Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti okay.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
3: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
2: Manggungnya jadi.
3: Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikut.
0: Oh, apa
2: waktu itu? Kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
3: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati apa lampu yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Papinka.
0: Wah, wow.
3: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Ya, satu rumah. Kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pasti namanya tuh rame. Kita check sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang nonton.
3: Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih ngeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh, itu kalau pengalaman di apa namanya di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat nggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gua sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gua sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalam kurang tidur?
1: Jangan kayak itu di main TV aja gua suka lupa lirik. Gua karang lagi
2: gitu. Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya Kak, liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hong Kong.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana?
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.

0: terus antusias mereka.
1: Antusias
0: ya.
1: Mereka bagus banget. Mm-hmm. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana. Mm-hmm. Ya. Jadi penonton itu
0: banyak.
1: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
0: Sampai penuh
1: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbab, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label. Kebetulan dia ada tiga. Nah, itu terus pecah banget di situ. Kita juga enggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
2: Oke. Okay.
1: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya nontonnya.
0: Dan hafal lagunya.
1: Dan hafal lagunya.
2: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
3: itu masalahnya. Gue suka blank.
2: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
0: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
2: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
0: Lumayan.
2: Oke.
0: Okay. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya. Maksudnya lebih apa ya? Dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
2: Iya. Yeah.
0: Sekarang mungkin belum. Mungkin
1: sekarang masih asik. Mungkin ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi.
0: Iya, musik tuh
1: Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu kalau gue yang ngerasain ya.
2: Oke.
0: Okay. Untuk band kita ya.
1: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
0: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
2: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
0: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak ini boleh disebut?
2: Boleh dong.
0: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya tuh enak.
1: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
0: Ketemu band-band lain.
1: Nah, di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
0: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
2: Oke. Okay. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, yang teman-temannya itu aja.
1: Iya
2: gitu. Ya, gak sih?
1: Betul.
2: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
1: Betul,
2: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
1: Iya, banyak banget.
2: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
0: Tempat lain sih belum.
2: Belum.
0: Negara lain belum.
2: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dan.
0: Iya
2: kan?
0: Iya, benar juga sih.
2: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
1: Yeah.
2: Asbak Family itu paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
1: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
2: ya. Campur-campur, jadi langsung ya. Fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, Min?
3: Jawa ya.
1: Jawa.
0: Sukabumi juga.
2: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, Min, lagunya, Min? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener enggak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada nggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana, gitu, pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya nggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin nggak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya.
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band.
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik, di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu di dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan enggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada
2: aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh,
0: total.
2: Aduh, my god.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Nebis lagi.
2: Iya, nebis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincay lah ya.
1: Cincay.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya, aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersemangat teman Pro 2. Kita dengerin Dreamers ya dari Jungkook. Lagu yang ngingetin kita kalau setiap mimpi itu selalu punya kesempatan buat diwujudkan ya teman Pro 2. Tentunya selama kita berani melangkah dan gak gampang menyerah. Dan ya memang kalau kita ngomongin soal mimpi gitu ya, malam hari ini sering jadi waktu yang pas banget buat berhenti sejenak ya dari semua kesibukan. Waktu buat mengevaluasi hari ini, menyusun rencana buat besok, dan tentunya sekedar menikmati momen tenang sebelum istirahat. Nah teman Pro 2, kita hadir ya untuk menemani kalian semuanya barengan sama video di Jaga Malam ya. Kita bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Udah siap? Bareng sama video malam hari ini di Jaga Malam. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Arman Maulana lewat lagunya Kamu ya. Ini lagu cover dari miliknya Cowboy Junior ya. Dan lagu ini udah nganterin kita, teman Pro 2, hingga pukul 20:36 waktu Indonesia Barat. Kita ngomongin soal satu komunitas judulnya Relawan Lindungi Hutan, teman Pro 2 ya. Jadi pertama kali mereka itu memulai gitu ya komunitas ini, yaitu ketika komunitas ini mendapat ide saat mereka berinteraksi sama petani lokal ya di utara kota Semarang yang hidupnya dalam kondisi yang memprihatinkan karena rob yang telah terjadi bertahun-tahun. Ide mereka untuk membuat platform penggalangan dana yang fokus pada penanaman dan membantu petani menjual bibit mereka itu untuk menolong mereka dan untuk menanam bibit mereka di sekitar area pesisir ya, dengan harapan bisa mengurangi rob dan juga abrasi. Akhirnya penggalangan dana itu sendiri terlahir gitu ya. Bukan masalah lingkungan, bukan hanya masalah uang, rob dan banjir, tapi masih banyak masalah yang timbul pada akhirnya. Mereka menemukan fakta bagus tentang pemanasan global, tentang penurunan tanah, tentang emisi karbon yang mempengaruhi orang di seluruh dunia. Dan itu terjadi ya teman Pro 2 karena faktor manusia itu sendiri. Maka dari itu mereka memulai untuk membangun platform penggalangan daya, bukan hanya untuk membangun pendanaan petani, tapi juga untuk mengumpulkan orang-orang bersama mereka untuk menanam pohon dan memberi edukasi ya kepada mereka tentang pentingnya isu lingkungan. Nah itu teman Pro 2. Jadi kalau kita bertanya tentang relawan, apa itu relawan lindungi hutan? Relawan lindungi hutan ini adalah para individu yang mendaftarkan diri mereka ke lembaga lindungi hutan secara online melalui website www.lindungihutan.com, dan itu untuk dapat berkontribusi ya dalam pelestarian lingkungan yang dilakukan sama Lindungi Hutan. Nah, kegiatannya sendiri mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh tim Lindungi Hutan Pusat dan relawan Lindungi Hutan Daerah. Apakah di Bengkulu ada teman Pro 2 relawan dari Lindungi Hutan?

0: apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan tentunya kita masih di Community Talk ya, untuk jaga malam hari ini. Nah, kita ngomongin soal apa? Ngomongin soal komunitas lindungi hutan. Jadi beberapa tahun kebelakang kan kita tahu ya, mungkin sering kita ngedengar kalau kondisi hutan Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja ya, teman Pro 2 ya. Karena ada banyak sekali kasus kebakaran sampai alih fungsi lahan ya, yang kayaknya semakin bikin hutan kita tuh menipis ya. Tapi ini apakah kamu ingin gitu ya melakukan sesuatu untuk bisa berkontribusi pada pelestarian hutan Indonesia, teman Pro 2, atau mungkin pelestarian hutan yang ada di daerah kamu. Nah, ini Lindungi Hutan ini adalah ya sebuah yayasan berbadan hukum yang kegiatannya itu fokusnya pada pelestarian ekosistem hutan. Jadi kamu bisa gabung nih sama komunitas relawan Lindungi Hutan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain bisa langsung berkontribusi pada pelestarian lingkungan ya, kamu bisa asah nih soft skill kamu di komunitas tersebut, mulai dari kayak time and people management sampai ke interpersonal skill. Jadi intinya sih ya, kalau seandainya pengen bergabung, kamu bisa langsung aja klik ya teman Pro 2 ke www di www.lindungihutan.com. Oke, jadi relawan lindungi hutan. Kalau misalnya di Bengkulu belum ada, kamu cari tahu nih gimana cara gabungnya sebagai relawan lindungi hutan yang ada di daerah gitu ya. Domisilinya di mana gitu ya. Terus kumpulin teman-temannya kalau punya jiwa dan juga kontributor yang sama. Kontribusi yang sama gitu ya, kamu bisa bergabung di relawan lindungi hutan daerah yang mereka juga punya struktur organisasi gitu ya teman Pro 2, dan mereka punya kepengurusan, punya anggota relawan serta cakupan wilayah tertentu. Lindungi hutan daerah ini menjalankan program utama yang sejalan gitu ya dengan visi dan misi dari Yayasan Lindungi Hutan. Kira-kira seperti itu teman Pro 2. Kalau ditanya manfaatnya apa, banyak banget gitu ya. Ketika kita menjadi relawan lindungi hutan, kamu bisa berkontribusi tentunya untuk menghijaukan Indonesia. Kemudian yang kedua, bisa mendapatkan pengalaman melestarikan lingkungan gitu ya. Terus bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lindungi Hutan Pusat dan Lindungi Hutan Daerah. Terus bisa mendapatkan pengetahuan juga ya terkait isu pelestarian hutan, lingkungan dan juga kerelawanan. Serta kamu juga bakal bisa mendapatkan e-sertifikat ya bagi relawan lindungi hutan yang aktif teman Pro 2. Itu. Jadi sekali lagi kalau seandainya kalian pengen ikut gabung ke relawan lindungi hutan, kamu bisa ke www.lindungihutan.com. Itu aja teman Pro 2 untuk Community Talk kita di malam hari ini. Aku memang paling senang, kayaknya paling banyak ya komunitas-komunitas lingkungan ya teman Pro 2 yang ada di Indonesia yang tersebar. Dan mungkin selain dari lindungi hutan masih banyak lagi, ada lindungi sungai, ada lindungi gunung. Ya kan, kita gak tahu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal kulik lagi ya di lain waktu di Community Talk. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik ke lagu nih teman Pro 2. Kali ini Pida bakal muterin lagu apa ya? Ada lagu yang satu ini dulu deh, bakal buat nemenin kalian. Hegem.
1: Yeah.

0: Masih yang gak tau kalimat hompim pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sansekerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

105,1 per 2 FM, teman terbaik kamu, teman per 2. Jujur deh, capek gak sih gagal move on mulu gitu ya? Kayak tiap dengar lagu galau bawaannya langsung kepikiran mantan gitu ya. Please stop it. Kayak saatnya kita dengerin single terbaru ya, yang judulnya penyanyinya Daun Jatuh, teman per 2. Judulnya bukan tentangmu.

Sumpah ya, lagu ini tuh fresh banget, terus ngena banget, pol banget buat kamu yang lagi belajar merelakan gitu ya. Dan gak semua yang namanya rindu itu ya teman pro 2 harus berpulang ke dia gitu ya. Jadi kita mulai berdamai ya sama masa lalu, dan kayaknya kita harus start lagi untuk lembaran baru. Oke teman pro 2, kita tinggalkan Daun Jatuh lewat Bukan Tentangmu, kita ke Batas Senja kali ini lewat lagunya Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini buat kamu yang pengen request ya atau salam-salam, kamu boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja lewat line kita di WhatsApp 0811-732-2330 ya. Jadi silakan untuk yang pengen gabungan. Pida tunggu banget nih kebersamaannya untuk malam hari ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam sebelum kita gabung untuk sebelum kita nikmatin lagu-lagu istirahat malam nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dari

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Jenny lewat single terbarunya yaitu Less Than A Lover ya. Dan lagu ini udah nganterin kita juga yang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Video masih temenin kalian semuanya untuk malam hari ini. Gimana? Malam ini apakah masih semangat teman Pro 2? Atau mungkin udah pada mulai ngantuk kali ya? Ya udah pokoknya buat kamu yang udah lelah seharian ya sama ragam aktivitasnya, selama beristirahat aja buat kalian semuanya. Dan tentunya buat teman Pro 2 ya yang masih terus menyimak siaran kami, selamat mendengarkan ya, mudah-mudahan terhibur sama lagu-lagu yang pilih hadirkan buat kalian. Yang pengen ikutan request boleh banget teman Pro 2, kamu bisa langsung ya ke WhatsApp kita di 0811-7322-330 ya, 0811-7322-330 ya. Jadi kamu bisa gabung di WhatsApp ya untuk malam hari ini. Kebersamaan kita hanya menyisakan kurang lebih 50 menit lagi aja ya, karena udah kepake 10 menit ya, udah di jam 22 lebih 10 menit. Jadi ini waktunya masih lumayan panjang sebenarnya buat kamu yang pengen request. Jadi buruan ya, mau request lagu Indonesia, mancanegara, atau lainnya, kita tunggu kebersamaannya.

0: Eh, asli dah kangen kampung mana ini. Sudah berapa tahun kita nih? 5 tahun ya?
1: Iya dah, 5 tahun kita ini. Sudah berapa tahun ya?
2: Sama dah, 5 tahun juga.
1: Oh iya ya, mana tidak pernah kita pulang lagi ya?
0: Itu dah makanya. Eh, bercerita dulu apa yang sudah paling kangen kampung?
1: Kalau ana paling kangen itu pelecing kangkung heh.
0: Oh iya,
1: tidak ada pelecing yang maik bin enak selain pelecing kangkung Lombok.
0: Kalau ana tuh paling kangen Senggigi heh.
1: Oh iya, Senggigi ya.
0: Dulu di sana aja tempat ana belajar main surfing. Selesai kita main sunsetan. Kita sama bule-bule itu selalu rasanya hidup
1: asli dah emang ya, bikin kangen yang begitu-gitu itu.
0: Itu dah kenapa sih dia diam-diam aja?
1: Dia pikirin Braya dah pasti ini.
2: Enggak sihnya.
0: Apa yang sudah paling kangen kampung?
2: Yang paling anak kangen di kampung itu ibu. Seenak dan senikmat masakan Lombok dan lebih enak dari masakan buatan ibu. Seindah jajaran pantai di Lombok dengan kilauan pasir putihnya tidak lebih indah dari wajah ibu. Ibu, aku rindu.
3: Selamat Hari Ibu. Produ FM. Teman terbaik.

kenalan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: memori kita.
1: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Flashback miliknya Young Lex ya, featuring Anji. Ini kolaborasi tahun berapa ya? Tahun 2, pokoknya 7 tahun yang lalu deh kayaknya ya. Itu di masa-masa kita masih sebelum corona atau sesudah corona atau pas lagi corona ini ya. Pokoknya lagu ini mengisahkan tentang kenangan masa lalu sama mantan yang sering muncul tiba-tiba, ya kan? Sering dong ngalaminnya sama Pro 2. Nggak sering sih, tapi memang pernah ada. Iyalah. Dan lagu ini izinlah sering banget sih menurut aku ya. Bisa kita dengerin malam-malam seperti malam ini. Ya siapa tahu aja setelah denger lagu ini kamu tiba-tiba langsung ke flashback lagu yang kita puter gitu kan. Atau mungkin juga film yang kita tonton. Cie. Ya udah deh, yang penting kamu jangan sampai baper ya, apalagi kalau sampai kalau masih zombie ya, alias jomblo abadi sih. Kadang masih suka keinget-inget ya gitu. Aduh, keinget deh masa lalu dulu gitu. Tapi kadang masa lalu itu bukan untuk disedihin, tapi terkadang justru masa lalu itu bisa kita tertawakan gitu. Karena kayaknya satu hal mungkin ada beberapa di titik dimana kita tuh jadi manusia yang super konyol kali ya teman Pro 2. Akhirnya kayak bikin kita, kenapa sih dulu tuh ya gitu. Akhirnya teman Pro 2 kita gak kerasa nih udah di jam 22 lebih 28 menit ya. Jadi kurang lebih 30 menit lagi aja untuk kebersamaan video menemani kalian. Request lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Nah ini udah ada yang gabung. Assalamualaikum kak, selamat malam. Request lagu boleh gak katanya gitu. Boleh banget langsung aja ya. Tapi kalau request lagunya lagu-lagu apa ya, ini kayaknya dia suka lagu ini deh, suka request lagu Vanessa Z. Tadi udah pindah putar soalnya ya, jadi jangan diminta putar lagi. Atau lagu Sabrina Leonor tadi udah pindah putar ya, jadi jangan minta putar lagi teman-teman berdua. Oke, kita masih tunggu untuk yang pengen request. Nah ini ada beberapa yang juga sudah request ya teman-teman berdua. Selamat malam aja buat gak ada namanya ya, dan katanya pengen diputerin lagunya Fatin, boleh gak? Yang judulnya Berhenti Mencintai Lagi. Boleh dong. Apa sih yang gak boleh ya?

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

Hari gini masih zaman stres mikirin target atau jodoh kali ya yang gak kunjung datang. Aduh, pusing banget sih teman pro 2. Mending dibawa santai aja, sans aja ya, daripada dengerin omongan netizen ataupun juga orang-orang di sekitar yang bikin pening kepala kita. Mending kita dengerin vibes positifnya Wahyu ya kan, lewat Selo nih. Santai katanya kan. Pokoknya tetap happy ya teman pro 2. Tugas kita sekarang cuma usaha, doa, dan tetap happy. So gak usah buru-buru, let's just go with the flow aja teman pro 2. Oke deh, dan lagu ini udah ngantar kita di menit 42 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat kalian semuanya, selamat malam, selamat bergabung, dan tetap terus menemani Vidya ya, sampai nanti tuntas pukul 24 ya, 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Oke, okay, balik lagi ke lagu teman pro 2, karena kayaknya aku loket-loket belum ada lagi ya yang request untuk malam hari ini. So enjoy with the song.

Siapa di sini yang dulu sering digombalin kamu satu-satunya, tapi ternyata cuman salah satunya? Aduh, duh. Kalau ngomongin manis, zaman sekarang banyak yang expire ya, teman Pro 2. Ya, daripada kamu galau meratapi janji-janji manis yang song itu gitu ya, mending kita bawa happy aja lewat musik. Karena disakiti itu bukan berarti kamu tuh gak bisa gak bisa ikutan vibe yang seru gitu loh, teman Pro 2 ya. Dan kayak lagunya Lala Huta ini ya, palsu. Angkat tangan siapa yang pernah kena korban janji palsu. Dan lagu ini teman Pro 2 sudah nganter kita juga hingga pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan finally gitu ya, cukupkan sampai di sini untuk gelaran kita di malam hari ini yang sudah request, thank you banget ya. Tapi yang belum sempat request, besok jam 10 ya teman Pro 2 ya, gabungan lagi bareng sama Pro 2. Oke, okay? Kalau gitu sambil menutup untuk sharing time malam hari ini, Pida punya Mahalini, mati-matian buat kalian semuanya. Setelah itu Pida akan hadirkan

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyan Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, muha kabar muna?
8: Muha barakan rakan mendung.
9: Muha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Produ FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Waktunya jaga malam.
14: Jangan galau malam-malam.
11: Produ FM.
12: Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Prince Hussein lewat lagunya Napas Buatan menjadi akhir ya, penutup lagu untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan kita jumpa lagi esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pria pamit undur diri dari ruang dengar, selamat malam dan sampai jumpa.

Mungkin di sini perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita jumpa lagi esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program A2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 방? 오빠. 오빠 그런 방.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. And he's been
4: building each 100. Olimpiade adalah kompetisi olahraga paling bergengsi di dunia. Semua atlet memimpikan bisa bertanding di sana dan meraih medali. Tapi tahukah kamu siapa atlet peraih medali Olimpiade terbanyak di dunia? Adalah Michael Phelps, atlet renang asal Amerika yang berhasil meraih 28 medali selama keikutsertaan dirinya di Olimpiade sejak tahun 2000. Phelps lahir di Baltimore, Amerika pada tanggal 30 Juni 1985. Dia memulai debut pertamanya di Olimpiade pada tahun 2000 saat berusia 15 tahun. Namun pada penampilan pertamanya tersebut, Phelps hanya berhasil mencapai peringkat kelima. Dari pengalaman tersebut, Phelps kemudian berlatih keras dan akhirnya di Olimpiade Athena 2004, Phelps menunjukkan dominasinya dengan berhasil mendapatkan 6 medali emas dan 2 perunggu, serta memecahkan banyak rekor Olimpiade. Dominasi Phelps terus berlanjut di Olimpiade selanjutnya, hingga memutuskan pensiun setelah penampilannya di Olimpiade Rio pada tahun 2016, dan menutup karirnya dengan raihan 23 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pagi ini bareng aku Tata, teman Pro 2. Dari kabar membanggakan banget ya, datang dari dunia olahraga, teman Pro 2. Karena tim para atletik Indonesia tampil luar biasa di World Para Athletic Grand Prix di Meksiko dengan membawa pulang 15 medali emas dan 1 medali perak sekaligus ya. Finish sebagai runner up di klasemen terakhir. Keren banget teman Pro 2. Dan makin spesial ada Ikadik Dwi Purwayasa sukses memecahkan rekor dunia, sementara Nanda Meisoliha mencetak rekor baru Asia. Congratulations banget untuk para atlet Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman-teman Pro 2 catat ya, karena Bengkulu bakalan makin meriah lewat event Semarak Merah Putih 2026 yang bakal dijadwalkan berlangsung mulai akhir Agustus sampai Desember. Agak lama ya teman Pro 2 ya. Agak panjang teman Pro 2, dan ini bakalan digelar di 12 titik di seluruh kabupaten dan kota masing-masing selama 10 hari. Jadi pastinya enggak cuma seru ya, acara ini juga jadi ajang promosi wisata, produk lokal dan UMKM supaya ekonomi daerah makin bergerak. Jadi nanti kalau udah mulai, pastikan kamu meramaikan dan dukung karya-karya terbaik Bengkulu. But I know in a week or so you'll fade away again, and I wish that I care.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. When I first saw you.

0: Dan nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
0: Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Bengkulu ada kabar bagus nih, karena ada program magang hub nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan resmi dibuka dan sudah didukung 18 perusahaan di Bengkulu. Jadi program ini ada kesempatan ya buat kamu menambah pengalaman kerja sekaligus meningkatkan skill sebelum terjun ke dunia kerja yang real ya. Jadi buat kamu yang baru lulus nih, bisa banget nih manfaatkan peluang ini dan siap-siap jadi talenta muda yang makin kompeten. Kalau kamu gimana? Mau daftar nggak? Atau udah daftar?

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Duh ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.